Nah, tapi le tok ni ni jundi, neki songang ere kuadi apa kuasis belan sih akan ni ngah warna dah ngarak kerul ini lang, nampas kang kata ngarak kerul dia nampai kiri botokai, nampai elai ni na kin mitil dogis pulngiti urang songang alam dia ngarak kerang, nakar nampai intik lekel alam beleng, abai gilong abai nui kering jaweti. Nui kering jawati ini kita bu, nanti udang asyik pakai nanyalah raja. Nui kering alam bal jilong alam ba jilong, nama nui kering jawati najani. Marang alang jiki din tabu otang raja ringan. In dua twin kering ali ilong, atau in dua ka oil alam mani ai ka dua, in dua ke ayura kani ka dua, na inarang dua al jual alang ke bilong ke suring ampara bang e ka duai nama elaini na in mitil in ambeleng dok ki al kau ka ndaringa anan ki ka kau asang kalum na ila kau na nui ka weti na ila kau na alan dok den ara kereng el ka ila kau alan du ki beri ay tanba na ki oda bauna je na sa songwa gi sin dalang kan kwasi songwas in dalang ini ne duo alden jar ken aba yei na pingine esi ki britan ne ken otabawa tanya na ya belele ina lomba alqua ki kan ditin ne kwasunga ora sunga si dux indelinga indara dus ini wa kit el ota ngara kelenga riwa wa ne ne kan kwaine na duo si namaze nama duo kerem bele ke jam na di bara alke bang nazi jalum ke ngara kinje ne liale dok bukusu ala kang nerang no mang kira lain kira kwa dingo rem kwa ambele kira jamba no kwa kan ambele kira jam endalang namani jang no kwa se erdik eleye no jalum ba kai

Hema ininsi kwel alam pal kabung ininsi kwel beranga kini ininsi alam pal kabung alam kwa kamual na udong asi tulen kulwe na elakawe dua bidu al kwel alam recipia alam maneti

bayla bago pay ngara dan barnamij beleke mitille na dan barnamij beleke mitille kereki bas udonga na aldinga kit kundul alangis kingasi belense palel na alangis kingasi udonga kit palel alang alangis kergerka kitar kainge de kitar kainga gebo na longa dinga dosi kwa kran aldinga kundul na ki mitila alangis kingasi dok gisker kerpia kitar kainge na kitar kainga gebo.

na etena modo quel alan mitildigin kristo na embelen tulinginja na na din surci kwale songa tulela nga jelbo na alan inzikagil ine nama enkwa lompi lompi nkwe bas jasi nas kwasi kikuro teripi yani lonkwempi na mas janas kwasi kikuro teripi alan ye kuro ini kwasi aladen kurin kwel ye namas kwasi kimale teripi alansi kwa na kien taringa al kien taringa ala pangagi du al den sursi bigipi asa songa tulei alansi kimale jawliti na kilmagi pisi indala basing udonga tulenga songa yumu nina al baji din tebunja nina aping songa tulei alansi taringa nja jau alansi taringa nja jalum na dokila samalmal madgising gisi udonga jitipia marang ji gisi gis nyinti alang ki sejei ying ajamba walagal gisi gikuro jiti alang ki sejei ajamba kwa kitsis janyi asa kientonga lotok tili puto jaring alansi yangasi jitanga asjaba udonga tulengasi jau na asa sejei ki sejang na asang sejei ki sejang tulingsi tulaja kila jisigis tulile duya diimbarasi jundis abas yetina daendora alang taringa ki malekaw yani daendora adelong alang taringa ki malekaw niki jalung na tudingki jarungale tulajang lompisi sejel ling gitanga gitangan joengile karajangwi walagal jundi na taringja taringja ndora ndora tule kwangi alang kila utonga yundi ki kwan taringa njanga ndora duon kwe kingasi gis taringa pi daile undul alang gis kingasi bulo na gis kingasi jopo aboki ki kora jitanga kiyo aboski kaula na taringa kau kwa kerna gal bas kingasi otanga kerna kawe jirgingo ski kwang asa kusenga na kusenga ndorale kaule inamas jundinga songwa undul ide namaseje yin koranga si jabu abaji gingo ri it alji lompile yuel elabadini aba udonga si sa songa putujel bas wai sa songa undul na alang ki ila wai zi karakawi bang kaungi nusursi putugel nusursi tulegel

na kain keljam kwa ette ina din karin na magal askir kela dan barnamij bileki mitille nas kaiti na magal si mitil ker kela adin kirsimu na asan ker kerka kitar kainge ne kitar kainga gelo na longo dingang dosu kwa kenang al dingang kundul nas kau elain anasi kainin ker kerka na ete me ina karin na magal askir kela nas kaiti na dan barnamij bileki mitille kerrek ki bas udonga na aldinga ki kundul naskaw alansi kay udonga kirkirka ki dal kayenge ne ki dal kayenge na long dingang dutsi kwa kerna aldinga kundul naskaw ilay lan zeki kayenge.

naite namugal kuil alan dangirtimo ila zikirtimo alkin kwa borun na borun namen kwa otanga allonga songangare borun tarinja nama dik janingin kirtimo na namakuil asan janingile kanyi janingi nama ila inkirtimo son kwa sur alan kwa surin lotok tarika alan kwa sur lotok tarika we na alan sources kanyentia kientar ngare na janyingi dognoma longa songa ngare ndi zijua san ki ala se janyingi burung tarere dik nomoki gutin jailo kwakit al zi kinga na jurenga doke age yeng balong alang gutle putokerale elain na buru gutin ja kwel ananje kwa guti kalnga na lia abas guti tulle balum diem buruti bangiri bagi na abas gutin jale dulya baba na songwa abalum ba duker na undulna bingasi gistabun kirel na mbeleng as diento wi elain na se gudom na ma dora buliti alang ila lole ongale longala njijong na ini gut na mas ngerinti longa songwa inkin dora ngerinti na gudike na tulay na dike na tulay ba gi aljola lang gudja bang ila si jamu al tulay kwang na jo na kejo na mani ngara jeran alan si tulay jiwi alalya kin din buru si stare tulay ja na inalom ba duol gudja ngas gudjiwi alama injo kana al kuin barna kila dile songa tulay ang asa guta kalma ba jibas ilayin jiwi asa nyansi yanyini. Na alan si yansi kura tulle nga jawli. Alan ke nga kanya. Na alan si yansi diyan jayin tulle ya. Zan diyan jayin tulle ya. Na ni yiyan tulle ke yinyi. Diyan suru niri. Alan tare tulle kawal. Na kakire ki yinyi. Na ba yiyan tare tulle kawai. Na kakire ki yinyi. Bay long alji jang. Na tare tulle ya. Na kakire jangan. Ilayin nasji yang si jawli. Nama si yen kiwi na kawwe na tare kawwe. Na margi njwa al di le songa tulle jang. Yang si asa jawli tiba. Indalang ji irian jobo. Ilayin na duldin diyo. Lompi al kwasi pia. Ba deling si soka ja. Deling asang on duo. Lea nama wai. Na kila sokan diyo jino mojwe la se nyan si jawli. Otan kit se ji jiwi. Alan si kiwi na yenkege tarika yengal si kiwi kwa kital si deng aratu leka na udonga si ki tulinka we na ki kakirinka we na si kiwi yengal namas kwa kerna si kaulia namas kwa kerna si kaulia ilain alan si kira kwa do kiwi yengal namas kila si kaulia indala namadui na indala mbas dire yaula namadile nyaa

0: balak hanga jam ko adaim barnaamij orre mudu anjaare na daim barnaamij orre mudu anjaare kerrek bas udu nga tulu nga kundul na den kirsing na ete namakwel yani anang daing borun kirsingo yani masanal kwa daim burusi kwela nang kabina dien kawal na ki bora namakanna yani na kunying lakin dog daing junyungo ina lombal ke donga togi nama yidu diem barangu nyin na urunga kaldi na kote nga sarra sur kago na ete namakwel alang itirik ilayin kirsingo madgisi nyingi na kwa jujundi daim bele dog na kwa adisi tebunkari matning kawungi na donga toke na ine maindi nga zaki kei na kanji wala kariba nama mayram bana support sa trigani na kan nagal kien kel jam kwa su donga kanet bago mayram bana na kwasi donga bani
1: e osina bro fata donga kanni kan kel jam kwa del dindio albanes kel bam kan kel galal kusingi na lompi je na lotu lele ja na kidel wajana gena lompi ke krefia na kan ke kirane lompi jango donga ke kanni anan surnga si bagi kana lan itke gilal dang idike nas kan jurma surkawa inni ngi kerre basket kundu lal dang worren dio ke ngalan kersin ke borena boro fatay awuna kan nas kayti
0: tulay no doxi kwasi nan jwa na gan ma zuwa wo to bare ke ngo ina do kwasi donga ni
2: kayan galjam ko ba lai bindel mang dom bayin awuna kusan an karabayin na uika azangal dang boro zu ko bo idin na kwa dang ire nui kai alangis kabe na nama to udo to la kai na ko lalan dang kersin asan kwa nyedin elen kalung namas gal kelkam
0: tulay na gal gis inan taras gis kwasa salim ba na magani ne tirikare na dan tombolin dak dikel kam lalma kinga na kanji mo.

Baiklah, kau yang awal dah, dah beli le, dah mitil le, dah beli ke mitil, kau mitil la, songa askang, na mitil bay engkau asik ni asih beli falit ya, beli bay, kalau pora engkau mah dinial turu je lupa beli ke ali, awa beli akeba, gal haya akeba, na elai ni, na ki kuala langkah mitil kini arah karang, kini asih agis beli alang aikan, alang ayakan ema. Dah mitel tengwa, abah jual alang un sejwa, asamba beri apa kili jai. Abah jual alang belen sejwa, kalau abah jual alang un sejwa, alang mas beri apa kili jai. Ngai ini nai beli si enang kwa dahmu. Ila ini, nak kwa songa deh arakrul, aku course ki raygan lomale. Almas kerja tu kuasa koran ni, unse. Ila ini unse sesuatu jiti lomah ni le, na unse ni jiti, ai. Ila ini ada yang buang kuah, jika bujalan unse tu jamin, asap dim beri apa kiri jain, nama jua, abah deri nama beru, abah gal dera eva, nama dera eva, nak kau ini, ila nak gal unse julas kepo, ete abah jua sen dulu si. Jum, nama dual sayi, nama dual dule loke, nan de loke, inalan siapa? Na abah jenis kuasin jua, nahl hadui, dule si kias kumu, alwa dual sayi, dual nanya ina dule nan duali, dua orang ella belale, jisi kering ker asin jumu, ella ina un siapa? Marang Abah yang jua, alkohol alang alantai tiang kemarang, na erdi kulu, nak kam, elawa illo ne al balance ay, niji jua lanja, na kelasi bomba, cikwa ngarra terasin, nama ini illong, abah jalan unse jua alam mas beri apa kele jai, elawa ni ki kaya kuah. Songa ngere, unse jah kueli bo, dahmu udah ngarang, iya bojolang unse jah jua, ilas ke duru jah, abis ke duru jah bo, dual jin belakel akhe bo.

Baila, kaya nga wala lang, kaya mitra lete. Kamuno kongas, aso, nakira nas kaya ate, dahin brele, dahin mitile imbeleng, asa si, dahin jonjon asa iyi diyo. Aba kiyin go asa si dahin jonjon asa iyi diyo wa ke por. Kiya ay kamin? Kiyin kamin duo erine iwi nas iwi, war. Ala jundiwo walagal ala jundiwo ngai elangina aldenga kai min torik kias kelkam na kwasa kawe na kai mitira ki torik asan rokal de bau abu nganji so inen inen namo jannen jam al chinkinga ngene kinkinga namo squadin age a quadin namo sa namo dole dole khana nginan ko ela duo namo sengwa ka al arin awi marang na arin na la awo jinama din to munja e indo kase al unse nas kwa na dembela se belen pia laibo marang dangu wa sen kwa as den jonja sa si asa yitia ba ina lombal hoy elangi naji alang si injalum indo al inani Indual ina ni, ya hari asal dua ibu aljundi, elai na lomba, al hari hari ni kau ingin jarwa. Elai ni, nadeng wo ingkwa, asal sedeng jenjang saya idea bo. Abah imbelen dengar tu lor imbrang, min torik, jika si kau ingkwa abah ingkwa mak korong, lengah ala kebo, korong alba, kuat tu lengah ala kebo, korong kuat inang kerna, kuat ika ingkwa mak dule luna Korang ala jenah ni mana dah lewain ya, nuslo lumuseng. Ina nama ni kena kirsing, kiro nama si ina kumal dol tak kah kahansing kah bau kalda. Nama ni kah nama ni kah. Marang kah kuah korang, nama ini lel aljarung aje, al kuah tulen aje, nama kengki kuah neng kilong aje nene kah bawa nung kamelo nello tok. Naa keng uruanya tin lo tok kah, nama Nama siye kain kuasi asasi denjunya asa itia ba, jangan si nama siye asasi denjunya asa itia.

Namakang ete. Ete no tempo kalekao. Ete no es ni lekao. Na rekbal aldeja kwel. Rekbal jirsin kwel. Na injonjonjadu baye. Kemkwanes kawe na kawe. Na inang. A nagaldok. Namagal kwakrana kela. Madena kela uda jursage. Inala fiabal impia. Al inababal impia. Chikante bunga kulege. Nama itu bunga kumul mula naik kilo kande waldang. Nama dok injun jun nama zia. Nama dok ingwa a ebat al diwe ngadok. Nal ingilun no u. Injun jun nama zia dok. Asangkan dola se kwa. Nasangkan dola se kwa nasikin dola se kwe. Enang. Aba ina kaba no kundi. Nas buska nasiki duska nama inan saya. Marang. Kuenjarunga batarraya.